isona tay manu sibai de sapsang de samung ya gulo phadi osora wo samne de samung khana no laigena phungka ham bai nyo ang de samung khana nai kok thai mu nang le sur sur de sap nai ni mu onjole di yang ang sip chandra parani robindra devarma ham bai bai au ham bai nyo tay phungka ham phadi yo osora wo sang khana la nyai robindra ni khana tok sap mani de samung

Adik tak buka seru hanya hai. Nolong ni kena tak usah mana rasa mungkul naik. O seru usun kena lah naik. Hello bye. Belai kakaham kut. Belai kakaham kurung kutui kai. Sama ni bagai. Ani nana ni bagai rasa mung. Kaisa kena rasa rasa mung kok tayangka. Ani garinggo pagi. Kami utol sonai sori. Jomuna deb. Tripura. Padin kau zoro kena naik sini. Bukuk zaman bini nana ni bagai. Bini nana ni kena tuksa mana ni rasa mungno.

Padiozro, hanyo hai, tay tang sir samung norung kana tok zang mani ir samung kana nani pasing o tang lai nai. Ani mung, monggola de borma, kami ke duke ya kepra para. Ani dara zimus de borma bai de tsap sir samung, ze bakai sia kana de di bai, kana de ke belai dong tok nai. Da bai, ham bai, ham bai nyono, fadin kio zora wo, sinta kuk monggola ni kana tok zang mani de samung. Zimus de Burma bayi de sabse resamu.

Hanya hanya suruh jutu nono di perkahan dalam sugo kenai tungai marketing sungguh. Sarang sepoin dok mega hars akas wani agotulah epi mutsuyem tuni tapung ni didi ukus pandau. Usuruang tunggu adse mulika nurupai bulan isini pacang zororong win nurupai tonglong ni. Pagi hingga seng pula pasinggu kani resamung. Panda kenaka tabu kengkaya didi ukus pandau seng tanglanyai dini wo seng lai bong tai salai mungi panda hanyo hai. Azorau sokpayuka. Pagi hingga dini ni seng lai mung salai mung panda sengkiri lai sinai. Ulangi semua tentang naik norok ni pakai email ni pura bumbung tamu. Email ni pura bumbung tamu. Pagi hingga ke kau tu kajak tonga bahaya sakit nelayan ini usul kau tu ko sabo patu. Hello. Hello. Aku tamzani ka korang ani ani. Hai jonggo, jadi tamzani pungni simino kogdo kisa hamte ya tongwani bagi amte nyong tonga. Hari hari nu seng sai jolai nale ya ne. Masa zoroti seng kogdo rogya sagi salai man.

Adi orang semua kena tutup ni ya gulo hanya hai kau tu pajak tu apa ya segi nilai ni. Siapa bapa kau tu goto? Hello. Aku hanya hai tamza ni korang rukhna ya apa ini? Emi tunggu. Kokduk yasak hanuse korang kena ya? Ani, no ani ya prog yasak ini payi tungguan bagai kebang mana sengsa lagi tu. Payi teka sekarang sih yasak ini yang ke angkorok no sana ni musung ko lor WhatsApp tu ifano norok sih hodi gang ke no. Apa ke fano seng pandano kelalai sini. Payi teka sih tapi sih hanya hai. Kokduk yasak ini lelai.

de que se acabó tu pancha tomando la vida, se viene el ley. Monsera woke, sababa, poco tu pato. ¿Halo? ¿Halo? Hello, hello, Hindi. Aman bagi yang noro nakar sana noro semui. Jadi man mani belai kan noro sana ni musung zagui. Buka uyu yang gay jombai kena angbo apa nyong gay jombai. Belai kan buka tong tu yang tong kan noro ni kok tu biasa kanu. Kok tu noro bayi kok masa yang dibagi. Hari tadi saya sih hanya hai asagi. Abang nunya hanya sing ang noro musama hanya sing WhatsApp ting noro si rohadi. Aron sing nale sinai sini tini ni dek di gus panda. Padi tabung no pai tap tak isi asa kini le. Hello. Oh lam sego tay portal ni apa? Hello. Ah dah kesam saga ni. Kau yang kami esa. Kerana seng saya melihat sini tak kuat san, kok tu baik dengan mana? Oh, email ni pumu, pura tamu ni sini radio semua. Oh, hari tu pun nonorok saya melihat dia hanya hai. Kok tu kalau di tay kalai sahori sini ni oh semua ni, apa ni? Answer. Hari hanya hai kok tu kerja tunggu bayar segini lagi, sabtu. Hello. Langsung pergi ke kahannya perlu. Hai matong hati ni ni aku waktu biasa gay salai mana? Hari hanya hai waktu kajak tunggu bayar segi nilai-nilai sabtu. Nono ni kena tunggu sama ni dan samung tu kan dan samung pada filsa kena ipekya. Tapi filsa nolok kena ipenai di poni dam sa tampuran sini nolok ni hamzak masih ni patung apa dah. Aja kau nono ni kena tunggu sama ni dan samung tu nolok kena mana? Hari ni kau jero waktu pasti tanya-nilai sabtu. Hello. Hello. Hari ini kita akan hanya hai korang kisah pada kena yang gay dan jauh itu muka. Belai kita senjalan tunggu sih nak kau tu buka isya. Salbrum ni senjal apa nun kena? Hari tadi sih kau tu biasa ni lagi ni sabtu. Hello. Hello. Lambat sebab di perkhidmatan.

0: Hello,
1: Mbak Zora Kaham Gunung Kano Nonto Anjing Kuyen Deverma Anjing Murid Non Parang Hebe No Kasi Wodi Zora Niko Hebe No Tung Panda Napai
0: Zuel Deverma Na
1: Zuel Deverma Anjing Murid Non Parang Hebe
0: No
1: Hebe No Orang Kiki Anjing Kuyen Simi Tongo Hebe No Mene Mene Apeno Sinam Nai Chabo Haja Kono bayar nak kita dora di situ.
0: Kita sesung tunggu. Nengamu bayar kita sesung langsung.
1: Tunggu iman yang kata.
0: Dago kena dada kita sesung. Hello.
1: Hello, kau ni dua ni bagi kita problem di tunggu hingga muka lagi. Kau ni
0: korang stress
1: lagi kena sakit di. Kena no. Stress lagi kena waktu. Kita akan kita
0: Abo zrawo hanyo hai seng abo srai srai ke maya ke te kese sengung abon logi tonggo seng kanani mobile bai mobile lo puturok jikon mikon dokumen rok rohona hengke mobile data on klaya wui rohorman mani abo biang ti rohoriman hasan ni borok bai ya gana abon ni tong ngai mobile bai kadi hingke sasing email sabus nam ni logi opo bo kaisa sungmung te kisa tonggo abon bagai nyorok je saiman mani abon saiman nai kadi azara wo kok duk yasa gane le nai sabo bato halo
1: adso ko hambai
0: di bor ko ham lam so ko
1: antam da khai mara ho chune de
0: Aku rasa mungkin zebra tam satu tangkai apa pun yang ikhlas tak zaman ini sama dengan kanan. Sengmung nonorok sawuhiman nai hanya hai kok tu pasing ngota hangtong nai sabongka angon sarawo sanan imusung nonorok nonorok ni kanatok sangman ini samung kanan imusung ke zepuru dipone dam satamui tangkang ke hai akeba ekta tampuru nonorok kanai man nai nyorok ni hamjak ma sini katung wapanda azago neng kanatok sakman ije sepano hindi kok borok resamung neng kanai wiman nai padingke hanya hai kok tu pasing ngota hang nai lai nai sabobato Belakangan sini tak kugno hambai maru, abah hanya seng kana ni borok bay, kaya seng asal mobile data ro on kanya nang ya. Kelayaui nah harman seng saiman ka bluetooth dog bay. Abah ketebo sini mobile lo no abah hengang ke, je data on kelayma jaga no bluetooth data wifi ro kini kebang matong gua. Aing tinggal seng bluetooth on kelayi ro hari mano. Seng abah ni bagai rang sebanyak senang ya ta. Kana ni borok bay, kaya hasil ni borok bay tu abah tu.

0: ăn và sau khi chơi cái đấy cũng là những cái vật dụng muốn nhặt rất khác rồi. Mà chăn nuôi bảy trăm con ăn cốc thanh khá hay rồi.
1: Padin gozro hanyo hai semanka sin takok prijus ni kana tok sak mare samu padyo zro wote ke chese kok duk yasagi na lesina sabobato. Hello. Hello. Ah, tek sak kron kok tok sari takok. Lekin osrai srai ingya tangi henmani le sini tinini je kokduk belekin kutuk kun mota siang norong korang nok kana wujong go aman bagai yang sana ni musung go noro kisa korang kotor ke sahok e ang norong ni korang no srai srai ke kana imanai tei kana ke siang norong ni kana tok sak mani le samung no kana rei manai paji le samung to seng kana lai ne nyo teki shi yasagi seng norong ni kana tok sak mani le samung kana nan pasi tang lai sin. Hello.
2: Hello.
1: Oh, tipe kah halam sok.
2: Eh, baik nama tipe kah. Anggap aja lah biar sama dia.
1: Biar sama dia.
2: Karena kita mentang sah kenal dia. Bentar, baik rasa dia. Bentar sama dia baik tu. Neng baik malai mana? Dead over, baik rasa dia.
1: Oh, neng baik malai mana?
2: เดรอบาอ้าวเดรอบาตรงนั้นน่ะเวลาอืมนายแกน่ะเพียบมายะกระตานนนคนน่ะได้มั้งล่ะจะเอามายะแกอืมไปจังซะอัพนอนน้ําปอนนั้นนะอืมมียางนี่บัดเนาะหมดพอเนี่ยดอกมันนี่อ้าวนี่ๆยางนี่

0: mamoso. Dako.
1: Apa na sebo pula dengan ini way malam ini zero apa apa na lagi kita.
0: Aau.
1: Apa ni lebang kecil.
0: Aau, dako kembali.
1: Ini neng way kong masa cepat zero batang masih sama.
0: Dada, kembali. Padahal kita zero sen. Arsamun kananani pasing tanglainayo zero sen. Arsamun kananai sin takuk bridges ni kanatok zakmani arsamun no.

0: hanyo hai saiman layuka sini takuk esani kana tongjang man de samu tai hisak waktu ya sagai nai lena abun ya kulo jeng norok ni kana tongjang man de samu kana ni thalai nai hello
1: hello
0: Ah, tipe paham lam soko.
1: Mama gulam soko. Angrusa mung kerana ni ngomong mana ya no. Ini yang ni, borok aja sama ni orang rusa mung batu rusa mung semya. Ibon ni curun ni sudah tapi ni mau. Perang baik, relate tapi ni surta. Betul rusa mung.
0: Jibon Mitro
1: boy hi kata bo.
0: Hindi token da sa di.
1: Hindi token no. Je kuno kan tang sari di tong kai.
0: Lata mangas ka ba?
1: Obo. Ini yang simani no at kumura minta padol. Bagi oro sa mong po na no sao apa no ko kobo ginen. Sa mong kobo po hi sao ano. Kamu no di ne bagi hingkai cekin etan yang kai botom ne bagi neng kai jatong main nyologi. Ambai tom mai.
0: Dapat ambai.
1: Apa hingkai? Apa kiri hingkai? Apa kiri hingkai? Rasa pun di sana je aku nukan tangsa kenari di.
0: Dapat ambai.
1: Ini mau rutu mai kan di do. Oke lah kenapa kamu sudah gua apa no?
0: Dapat. Hambai. Padi yang kau seng hanya hai Simon layuka. Sini buku ni kena tukzak mana samung jibon mitro. Ang nanti kau nyanyi nu nong ni kena tukzak mana dan samung je mansak. Apa ni aku lo je maya hingga Raja Hindustani kena nai. Padi yang kau seng samung kena nai sini takuk bisurani ye teragar ye meragar ni hasateho rolateho.

0: Padi or samung ni yagulo hanyo hai sing norong ni kana tok samung na samung kona nan tang lai nai. Ozerabo sing abun sai chikang kok du kasha yasagai na samung kona lai nai. Hello?
1: The person you are speaking with has put your call.
0: Padi hingi ozerabo hanyo hai sing kok du yasag mani no bini korang kana ya hul ngi tongan bagai lain sasui maruka ta kisha kok du yasagai na lai. Hello.
2: Hello.
0: Lam sobat di perkara kami apa roh?
2: Di perkara mukmin itu.
0: Ah, siapa kan saya kali?
2: Hanya sih mau turut.
0: Rajendra.
2: Ang kacangan kau dah tahu sih kacangan kayak nama ta. Apa? Kau cuma call Maya. Wah. Kau tak sih bukan kau ta awlat.
0: Awlat.
2: Awlat ni kau kau berikut semua tinggal sama ta. Jiwon jual ni sama agan kayak nama ta.
0: Oh. Resamung kokai ziban.
2: Ziban tu seli.
0: Dah paham bay. Pada yang kesing tak kok tu jasa kliya serosan kena nai sini. Bukuk onolak ini kena tuk sak mana resamung ziban mitro tokeni.